Caio rumah tinggi mahal, istilah zengki pahadal, bagi nonsen pikir itu. Walau tak sentirkan oleh mah, yang terpure pakas nilai. Karulah eristik siwa, sikit-sikit di bintik mah, bauku-bauku kira.